dwuma pote obe se obe dane ejanom akoma akom maso o de manso akoma aba ejanom so Adin wo yesa sebe ya wa mfanu mi ama asase no so ti eja uti mi anope akoma no ewo he oba uti anope wo so akoma no ewo he Nase wakuma na wasi emra ejaniswa Adiye poti ya weye Kwa Exodus chapter 20 Wasi yemfa ni dinu ubu emma ejanum Anapaye fasida ema erade Shini dienu mwenyamu Yeni kesie tuntumu Ape janum Yeni nasi yemani di Yaye yemani di Tuntumani di Yeni mpeja mani di